0: Zubo lagi rakan club aku yang gerak kuat lagi Orlando Amstel Arena Stadium kuna International friendly dengan aku kuat eh. Zubo lagi kuat keluar rakan club aku. Ada masih long cross ini kuat lagi kuna bola lagi rakan club aku. Oh saya buat bola datang kuat oleh kuna. Ime Okon buat datang kuat keeper. Kadu kos, aku dah kos balik kena, bola kita kencang ok, aku sekurang cakap bola lagi nak, akhirnya ni dia nak benci bola, akhirnya dia sangat sangat pergi kiri, buat bola dengan nak, bafana bafana, aku bola dengan nak ada kencang ok, macam tu dia yang aku bola leni kena, aku dia bola klasik tole, asal bola yang gerak, aku sekurang cakap leni kena, engkau benci, throw in, bafana bafana kiri bola. Bola kita kembali ini kuna bola ngotot saya bafana kiri bola ga, saya beli beli ini kembali ini kuna akatur garu bola kiri pasang saya, kalau masih bafana gua bola terus nak cara pasang kamera kue, bola bahkan ini dan gua ni cara kue ke ipa lagi kuna, saya bola kiri kuat kuat, angkara tamtia kiri bola kuna angkara kau kura kiri saya bola kiri kuat kuat kamera kue, challenge baca. Challenge yang baca agak dek, kaisa apa lagi pun nak kasih wah, long shot, agak recok sama kue. Challenge yang baca agak dek, wala-wala kipa, ekam bola agak recok sama kue, macam bola gigi kuat kau di kau berkat algam kau geradu ekstra FM monar ni siapa, ngok ini kasih bola gigi aku kuat, sepanjang saya tena bafana bafana sa, Nicaragua, international friendly agak kuat lagi Orlando Amstel Arena Stadium kuna, Soweto, awak sih kipa, tena agak kuat bola Eric. Nicaragua keeper Eric Clutch bola bola kau kurang tahu Ricardo Gos ngu bola lagi kau tu regaram cuma gate kau kambu angkau kau bola angger angkau kau bola gate ini kawan kawan ngu bola dan kau leni kuna nama tu ugu bola macam lodi Ricardo kawan kawan ngu bola dan kau leni kuna makanya jadi kau bola Awak sekap ini gudu bola datang oleh tu makanya makanya jadi gudu datang tinggal ini kena macam lodi gudu datang ime okon okon jadi gudu bola datang kap ini akan menjumpa apa sah bola awak sekap bola gerak untuk kap ini nikara gue oleh kau jadi gerak untuk kap bola kap ini bola muat kau je bafana bafana kiri bola cepat muremi jadi gerak oleh kamu kambu akan tu bola apa sah je awak sekapan tembak soane. Jembat si si so ane tenik kau la, engkau pelak awak sekong, macam lodi gudu datang, ime okon, okon tenik gudu datang nak leni kau la, awak se moremi tenik kau la, cepat moremi, gudu pelak datang entah oleh kau la, macam pelak dia faham kau, moremi gudu pelak, awak tenik kau la, entah nak pelak, leni kau la, macam lodi tenik gudu datang ime okon, okon gudu pelak datang awak se pasi tamak kau. Bafana bafana gue bola dengan kadar pasi kamu kue one touch two touch ingat nak kau bola ingat hanum ke bola wamik aset fanes dari store jalan ke Andrew Kapi fix ngomong nak cuci anggola international friendly tenang kira kau eh apa sih sepele pele tenang kira gula gudi bola datang macam lodi ingat tak kami kamu kue Nicaragua angkara kau lagi Orlando Amstel Arena Stadium kuna apa sih bola kira kamu kue. Wajah dan kita guna sama kau. What a nice pass. Kita pun bola. Kita dengan itu. Nikara kau ikhik bola dengan kita. Akhirnya ni tulah. Kau mana pun lagi wah. Oleh kau dan kita kau bola. Wajah bola kita kau. Apa sebab bola kita guna sama kau? Kau mana lagi bola dengan kita? Angku bola kau. Leni kau nak sebelah bela. Sebelah bela angku bola kau. Kau sekuat mana kau nak kita guna sama kau? Awak sebola kita kena kembali kau cerita ni kita akan kembali ke Joan Cruz. Agaran akan kembali ke tuan juga kelantan oleh kuna agai ku bola. Macam mana bola ni cara kau dia kelantan kembali oleh ini memang lagi defend aku na. Macam bola kita kau. Masa bafana bafana kita bola tenaga. Anggup bola macam lodi.
1: Kami kira sesiak am takut tiada kami ni tenggi. Kau ambar kau ekska efensin kira kau na nu tenggu kom ta tinzin ta e di National Earthness Rat van South Africa noy South Africaners et om ansuk te dun fer befonseng dier di presidensiale werkskepeng stimulus program. Die befondsings is beskikbaar vir gemeenskapsprojekte wat kultuurbewaring, inheemse kennis, erfenisopleiding, mondelinge geskiedenis, navorsing en gemeenskapsprojekte wat kultuurbewaring, inheemse kennis, erfenisopleiding, mondelinge geskiedenis, navorsing en gemeenskapsprojekte

0: ባላጭ ሆና አፖሌስ አገራ ንም ስኪልስ እካቶ ቦላራስ አገራ ከመጥ ከዚ ሆና አገራ ቆሪ ከከከመኩየ ሲቶሌ አገራ ከምቦላ ካፕቴን ሲቶሌ አገራ ቀይቶ ቦላ ከት ከሲዋ ሎንግ ሶርት አቴን አገራ ንም አጀ ሲቶሌ አገራ ከንቶ ቦላ አርማዘን ቦላ አገራ ከንቶ ቦላ ከንቶ ከመኩየ አሻፖታ ሰንጌራ ከት ከመኩየ ሳተው ማሶ ከንደኑ ካውት ስታንዲንግ ኡም ደንዋ ለኒኮና ይጉ ብሩስ ደንካ ጎላ ይጉ ብሩስ አጌራ ኡም ደንጉራ ግራ ቆል ከመጓ ፕሌስ አቱ ቦላ ታይ ቦላ ቶ ቶፔንጎ ዮግ ኡፋንጋ 00 ወቸ ቦላ ገይ ወጥቆረ ከንከመኩ አባዘን ኪባ ደን ጉ ቦላ ደንጉንዳ ክልቸው ደው ግዳ ቦላ ቦላ ንዋን ቆጽ ትሮ ኢን ሳውት አፍሪካ ኪ ቦላ ወቸ ቦላ ገይ ወጥቆረ ከንከመኩ አባዘን ቦላ ጓን ጠይ ከትከንዋን ጦ ሲቦቻይን ሲቦቻና ጉ ቦላ ደቋ ኩል መጋን ገራ አፓሳ ቦላ አትከን ጓን ጦ ቦላ ደግ ቦላ ጉሚ ከመኩ ንዋን አባዘን ቦላ ገይ ከንከመኩ 250 ማሊ ዳ ቾንም ቾራ ቦላ ገረን ኩንኮ ኦሶና ፖሊስ አፖሊስ ቀውሰ ኩን ቦላ ዳ ገረን ኩንኮ ቀውሰ ከተ ቦላ ነምበር 18 ጉ ቦላ ዳ ቋኩል ማ ከ ፓሳ ቦላ ጉዲ ዳ ኦሶና ፖሊስ አፖሊስ ጉ ቦላ ቋንገ ለኮና ኦሶና ቦላ ጉዲ ዳ ቀደ ጠይካ ለኒ ኮና አጉ ዳ ቀደ ጠይካ ለኒ ኦሶ ቦላ ገረን ኩንኮ ኮ ራይት ዊንግ ቦላ ገረን ኩን ጠይ ጋጉላ አንቾላ ዳ ኩን ቦላ ከተ ቦላ ያንገ ፓሲ ዲ ዳ ኦሶ ቦላ ተና ባፋና ባፋና ጊ ቦላ ኦሶ ጉ ቦላ ዳ ኩን ከተ ቦላ ጋ ክሮስ ኦሶ ኩን ቦላ ጋ ፔንቲ ቦላ ዳ ከተ ቦላ አንገረ ክን ከመኩ የካር ኮ ኤኪ ቦላ ተና ጋ ኩን ቦላ ዳ ከተነ ዲ ዳ ባፋና ባፋና ጊዋ ጉዲ ቦላ ዳ ኩን ካለ ኮና አራ ኦሶ ቦላ ጋ ክን ከመኩ ኦሶ ና ፖሊስ ኦሶ ና ፖሊስ አቀቱ ሪጋሮ ኦሶ ና ፖሊስ ተነ ጋ ቦላ ዳ ከተቱ ቦላ አንሰ ኦሶ ኩን ቦላ ጋ ለኒ ኮና ቦላ ዳ ና ከተቱ ጠይ ጋ ክሮስ ተን ጋ ታም ታ ጋ ፖላ ንጎና ዳ ቦላ ጋ ቤት ሲማ ሲ ቦላ ተነ ጋ ዳ ከተቱ ጋ ኮና ሆላ ኮና ፎናተን ጌት አውና ኢዲአር ዴ ኮና ወካቱ ለሰን ኪፓ ማ ሳይፍ ኮና ማሴኮ ተን ጌጎላ ደፈሎ ማሴኮ ተን ጌጎላ አገረ ተን ቦላ ዴጉ ኤካር ኳ ኦሊቆ ዴግዲ ደፈሎ ኮና ወካቱ ቦላ ዳስ ኤሪክ አዶነስ ያማጌታ ኦቺኑ ኤሪክ አዶነስ ማጌራ ኦቺኑ ወካቱ ለሰን Eric Adonis bagira tinwe wache bolagi kwa kwa kankama gara kwawe takun kwawe era basimte ne kutita tewa extra fm koneke platform de
1: qamicika siwe qamta kun yegentin gamanite nge kwa onorden siwe owen yege extra fm siki no program nyam sena khwata go bora hete kete no te gabana komta tinji a te kom sangi khuji hinta tinji a nguta e kete di national erfenis rat van south africa noi south africaners uit om aansoek te doen vir befondsing deur die presidensiële werkskepping stimulus program Die befondsing is beskikbaar vir gemeenskapsprojekte wat kultuurbewaring inheemse kennis, erfenisopleiding, mondelike geskiedenis, navorsing en gemeenskapsontwikkeling bevorder. Doen voor 31 Mei aanlyn aansoek. Besoek www.nhc.org.za. Bewaar jou erfenis, bemagtig jou gemeenskap. Gawanat Kyarikarakago, Sport en Sintja.
0: Masih boleh kita kencam aku ya tenaga yang nak lain ni kena. Pafin fifth tak menit atau mencuba boleh tenaga kemenang 0-0 South Africa 0. Nicaragua 0. Wajib boleh kita keluar kencam aku di coba kat dalam kamera radio XK FM. Untuk nanti saya ingin hal saja boleh kita keluar. Ingin hanya kita boleh minta set fans. Jalis to jalan ke Andrew Kapi fiksi dengan nato Angola. Ya masih kau tenaga Angola. Masih kau tenaga Angola kita boleh kencam aku ingat. Akato bolaga cross ama seni karakwa ole oteni go bolada chura khara bolegzi bolangwa kwante bafana bafana gi bolaga bafana bafana gi bolata naga go bolada ngina pasi thoma ko one touch two touch ka bolaga ime okon okon deni gi rakhon khon bola apoles o sho cho bolada bolaga gi thoma ko ama se bolada ni gi rakhon ali ni kona mofoke relebo ele mofoken apoles ngere kon bola ache bola ge kwa amo foke ngira ngandi phayi bola ngire kthele ni khona anga tsela khotsho likara kwa ke bola likara kwa ke bola akipa ngi bola da khotsho Eric Adonis amazo bola ngandi tsela khotsho international friendly tanagira khotsho ke Orlando Amstel Arena stadium khona Soweto abola gira khinkhano ko player town video agira chuan agira khamsim chama gira ko a player amazon chinji chinji ga faifi bafana bafana agira ngum player faifi gira gawa amazon dane nikara ko aten ngi gira chinji kaga cha itangete o Ricardo goes tenetri sipochen edawa mafoken edawa reiners edawa maseko edawa apoles edawa foste edri sebele pele edri moremi edri yo se bola gretan thamo gore ngun thamo gore agala dura so choko agira khamse play chimbagan gere condition wa satwache maso agya kungko akambu kuna support asante ge age khabakwe afraid anguma dinakhin to nakste maymat ang dure season to na chongona akhin 5 tag minita chonte nim chora bola gere khabagan kun khabakwe agira ngola khab bolan ke sebele pele tenge hala Lail Foster kaya go penalty kama go palati dzi wache bola gi kwakwa amasho bola dini kere dzale ni kuna bola gwa ni kara kwa akiwa ni kara kwa aki bola tanaka sipochen go bola ngira pasi chidla bola okon ime okon okon go bola kontia leni kuna so that we go bola ngwa kala pasi khama kwe want us to touch bola ngira panga maseko bola ngira cha maseko khatse bola ngwa ngwanse macholodi go bola ngwa ngwa ning tsho ngwa tsa bola ime okon okon go bola tsa makanya olwe chu makanya gudi bola ra tsho ngwa le ni kona tsa bola macholodi gudi ra tsa makanya ne ga 50 minita tsho ne tsho ra spani tsho ne gira 0-0 South Africa 0 Nicaragua 0 Mache bola ke khwakwa Osho Napoles ogu bola ke tswa pasi tra bola ke ngun khamoke ngira khontre mofoke dan ge bola ogu bola tsa se pasi agu me dirisi ka aso bola dan ge maseko ogu bola maseko ogu bola da pasi khamoke atka to bola ka cross bola ke ngun khamoke no wasa gera cut back eh Nicaragua oli ko gera khangwa tsa bola da khukha kukha bole bafana bafana ging ngache khona sipochen khumit dira chogu bola chogu kha ale kham kumer hatu x ka fm honor sia no ne khatsa che bola ge khut khut ses tak manita chonam chola bola tane gira gunga 0-0
2: bora gona gade de ta kete kanga ko ate kai para ta te mara sa afrika ko mo khata ko jao cha ate ko kanga sa ta ko se te ya khata mpata kada polisim ka bora polisim pata mo kher kherati mofukeng graba kara mofukeng tshoya tinja ga mndaba ga stolem ki stole kaat mofukeng wa mofukeng ya kara ya ya kara wa ta ko sa jaw dik kara ko sendara ta baharu inba te ya hatak eh na ko sunya de borae ma she kom ka ma she kom ka na ga to sa ka de ka sa afrika ko kan ko riati aba ki wa ki khwara ma ta go ko ma kara na ko ai tu si ka kam sa te ta ba kan kam sa ta ben ko iya borae ka tshunya ta ka ti ka sa na hatak South Africa ko yemo khake ko na ka gyao ka de borae ka ka sa South Africa ko ka ka sa borae gyao ti yemo khae apolis ka khat apolis kom kara khak kom go komo asiyati go komo chure khak maseko ya borae go kom ki tas na gyar sinan go bata go tuga gyar gyar ta te te khan bata ke kara gyar gyar na we South Africa ko yemo khak yaw ke ar ke ko na ki go come ti ta kwa ti maklu ka kaba ka tan klu ka makambere go come ti hen tar na kyara bora awa kesena khama ne koma khama amaka hata wa khana khama kya kyara kham kwa su khere ko bora kyara hen pa ni kara kuwa ko se ka bora South Africa kwa se kwa kwa tawa khana kan kwa sa jawati South Africa kwa kan ka sa na tan tu kwa kwa go kwa kwa weta se te kwa ta Bukan ngan ngan bola South Africa pasti kena faham. Hakpa dia ada kaya kan South Africa kau kuat kan kau sebola. Hakpa dah kerja nanti kau berdua baca. Kau berdua sakit ngan orang tapi kau caya kau tak kira jangan kau habu habu awak si cole tarang si cole kan apola semki apola senja cuma nanti kapini muka kapini kapini yayar takati kapini kan kati apola semki mafukan kau siapa mafukan yayar takati mafukan. Mafukan awak tu kuat kat batam ki, batam iya kalau aku mafukan kita agu, mafukan tu kuat ha, lekik dia kuat ti, hampir South Africa kau kuat kuat kau sete ya hatat, South Africa kau kuat kau jadi kuat kau tak tahu sesi ke semen dek kau huru iya hatat, South Africa kau di gokom kau kacar kacar di sipo China. China muda bahkan dengan jatuh panjang mana suhu yang diborak South Africa kau dia ada kah? Matulu di inja sumi yang kubora masih komka hana masih koya yate. Matulu di mua kawat kagmu, matulu di mua ko. Hama cari cari dah kawan di South Africa bagai ime okon, okon tebang inja sumi yate. Kabini tuh karabe bora. Ada tak tuh koma pasive tak tibora tuh koma kumanta ya tuh kata tuh karabora. Power behind the ball dari kawan yatu. Kabini tuh karabe ya borai memang tidak tuh kasarabe jawat. Inpa ke tuh seven macam tuh hot Justin. Justin tuh hot. South Africa kau kap kau kau kasarabe siatik. Si BC mah awas si kader kau mah kau kau hot kiri. Cukup kau nak kau dia muncul Justin nama tuh hot zaka dah hampir hit. Ah, mungkin kau orang nak kau sahaja siatik. South Africa kau nak borat kan kia yang kerumuat. Karena kan kau sah dorong ada ke South Africa yang kewina aku tak. Orlando Stadium kena tu eh, kau ke hampir South Africa kau kau dan tak takara. Aku orang apa yang abang kau di kaya kesucu kau dan terbang masih cuci sah. Ama tu kerana kosit kamu apa mah hamkan semua hampir apa kosih tak kuat. Hamat tu apa nak kerana ham tu yang tan tu saya cium kita. Kerana aku kira kuat ayah ha. Edward Mutale kata bahawa kita boleh kaya di zaman itu. Kerana aku boleh cakar ada kaya ha tak angka kuat. Saya tak kira ada ekskai FM, mana tercium itu orang punya FM seki. South Africa ngono, tak korang teko mana korang ngono ni kerak kuah. Apa mufukan borai woyah kau ha? Ini tidak kau ada dalam setam aku kontali eno kau dah macam. Setfan es dalisto dalar, saya kau kontali kat. Andrew Kapi Fuchs, engkau bawa natuan kongkoli, entah kerana kaya ha kuji. Engkau bawa mam khwaram wahat, aku bantu mukhe dan mantat asal dari dia daya. Karena mukhe borat dia dah tak kerana kaya ha. Orlando Amstel Arena Stadium kasu itu kat CSS ya kata ya. Mengapa nasi aku nak ada kerana ni yang kau faham cerita nanti ada di kawasan Afrika ya kau akan aku nak kanu kanat kam kan jadi kau hujung yang mahu kita kena ya kau erik kagara nak kau borak kapal mesin kaya ni aku ada sen kau ya gambar kat nomor ni yang tin makan ada ke makan ada kik green tuan dah makan ada number five makan ada kik si busy aki. Sebisa mungkin kita akan berjuang bersama hati awan. Cross mungkin kita akan harus sedikit. Sebisa berjuang bersama. Sebisa kena kau cross kena kau Adams kena. Makoko tata rum patat para. Man mata kawana karat. Kata kan in South Africa borak kan kan ni kamsat. South Africa kan giving giving nak Bradley Cross. I'm war ama khwasen tsako batho ba South Africa khwela ama anda some chief komkisi ya ma Bradley Cross ku ira chief komo kwa lava khwara ma kwa asena tsi. Kwa le ho kre kwa ta ya ha. Am kisi ya de ko sa kana e o ke tatse. Ha kwa de re ka ha bora si tole ye ke tsuya kwa bora cruise ka tsamo tsamo ko ma amang ko ma ka kere kere yeng. South Africa kwa ka ka sa ya ma kwa gya wa ke kwa na ka. In fact, I'm sure that we're South Africa. I'm sure that we're South Africa. South Africa, come on, try it. Come on, come on, try it. Come on, come on, try it. Come on, come on, try it. Come on, go, come try it. Go, come try it. As when Apollos. South Africa, advantage ball. South Africa got the other ha. A police got one and another got three. I didn't go check her up. Borai. Go get a clear the Borai. It's a tomb of a passy and even go have a tomb. Got a long good. They part of a hand and give you guys. I was here. I can give you a cat. He can't get Kayamaha. Got a one. Give you a cat. Hakota ka dri ka horokok hakote to akona ka ka ka ni ko ngote ka ka ka ka ka ka ana ka da da ko re ka ka da har ka ka go ka satat tan feu ka tam number 9 mi ka wat ko ma ande ko da ta ni ko ka ga ma na ko hi ti ma ka ka ka ngar ho ta ni te ka ka sa awas ya ti ne ka tu ya ko ya ngwa ko ro ka da ha wana am ka ka ra ko ka nan ko ba ma ni ka ko ya ma ka wana wa ko ya mba ba ka na ti amanqwa na khabotana go kgale ka kungwa go tla kwa tsheka go beta ba nqwa da ima no ima ya tsheli tsheli go ka go ka lona go ata ka ka go gwana mo khang nono South Africa nono ni Karagwai ne tete tete ka XK FM se go na tsen shebe go na go ne FM se ki ke da go di kien ka ntse bing bing na ta go enqwa bana ta ha wa tsanga go tete ka go tsara ta bem World Cup go tete ko ba go na te ki tsane ebe ebe na go ata ngini ka South Africa na World Cup soka ku sa tiya ka be ko ikat re mo e kala hanu me ka bora ngi ta e be na fa kha Sundowns si he Sundowns ko go bi si go kri tati anda ka ho i ko hiya ta ba am ko mo khu khu ko tenge ko ku ho i ko thu ha be am ko ma se ko ngim ko ba ha bana ku ko ka ko be ta tsan kara kadu na ka o krisi o he
0: tama se bola gela kan khama ko si wan ta manita chon me bola gela khum na tar gum bola na 00 South Africa 0 Nicaragua 0 ache bola ge khat ko kan khama ko mun khama ko ko ba khat alam ko radio xk fm wanaran chewa ko ne ha as South Africa ko bola ngla ta pa si khama one touch two touch tabelo maseko maseko ko bola ngela khum khama ko no maseko ko bola ngum skills maseko maseko ko bola ngwa sa khon khama ko bola ng ko se kha bolen khale ko na se bola gela kan khama ko number 7 gera to gumcha bola da bola gera tsao ya wase ni kara kwa gera dira da tan khama ko inga tse kuna strega kula khama ko matulo di go bola dang gera kwa khale ko na ya wase bola gera kwa tsang khale ko na oswena apoles apoles go bola dang gera kwa Bradley Cross go bola ka o se kho atene duta bafana bafana ke wa ene se ota manita tsom tsora bola gira kan tsona go e ba se bola gira kan tsona go ime okon go bola ra tsose tho ba se apoles gira cross to bola apoles go bola ra tsose cross to na chapelo ma se ko e ba se bola dane gira ko kama go tse agere kan tsona go Bradley Cross. Azobola dane gudiya tsaida passing ha. Ikato bola ga cross. bola gira tan khama gira khama ko ingi hanam ke bola mi aset one is dalisto jala ke endro kapi fiction do na tu agongola era se bola gira tan khama ko bofoken gira katori karo e kara kwa dibira tan khama ko ipala chigona ne kara kwa adibira tan khama ko ipala chigona It was a long cross agu bola da tinga da belo maseka sorry matulodi guri bola da tesiga ime okon agu bola da tata konjite olocho guri da ocean apoles kha guri da tiga olocho ta apoles guri da tata olocho britly cross was a bola qo se cross chawate Ochulodi Yamazi tapelo maseko deni gere tama bola ge palanguna agere gri kama kwe ate bola ge kwakar kama gere kama kwe maseko alwa kama kwe bola nta tapelo maseko number 12 maseko alwa kama kwe bola nta agere ko ato turuga to palanguna Ache bola ge fakkar kun khama ko Dren si unta minita tonam chora bola na 0-0 South Africa 0 Nicaragua 0 Ache bola ge fakkar kun khama ko Ara se bola ge kun khama ko ekipa ang bola ra tocho ka te ka pinje ache bola ge fakkar kun khama ko akum khama koi wache bolega khaga wase si pochen den go bolaran khawse ngunda apasi khama koi si pochen go bolaran ngunda apasi khama koi britly cross go bolaran ngale kona alase bolai den gira go khama koi atai ngale kona bafana gi bolai den ga go bolaran ngunda go khama koi nga amaso wache bolagi khotkor amasin ke mter gi wala ma gu diwa tewa platform in the studio kona ke XFM ya gira kwalkon ngambi tike dana kalatom gi akne
1: siwe am taku ni khander takham ni tengi kwa onor ten siwe o wen ni khe XKA FM siki khavana tekte sa Die nasionale erfenisraad van Suid-Afrika nooi Suid-Afrikaners uit om aansoek te doen vir befondsing deur die presidensiële werkskepping stimulusprogram. Die befondsing is beskikbaar vir gemeenskapsprojekte wat kultuurbewaring, inheemse kennis, erfenisopleiding, mondelinge geskiedenis, navorsing en gemeenskapsontwikkeling bevorder. Doen voor 31 Mei aanlyn aansoek. Besoek www.nhc.org.za. Bewaar jou erfenis, bemagtig jou gemeenskap. Die gewinne, Borasinja Kyarekarakago.
0: Ja, wat se bola gere kan kamagere kan kamagere ya tene gere kamagere wa 0-0 wat se bola gere kwakwa? 57 manita tong mutira kuminga bola international friendly tena keda kubatse Orlando Amstel Arena stadium kuno Soweto inga hanam ke bola wa minqa set fanes dali sto tala ke Andrew Kapi fix ndo bona tua gongola Bradley Cross number 26 Bradley Cross ko bola tawse tua bola ale kona Oswen Apoles ko bola wi tonga leni kona ba chulo ditani ke leni kona Belo Maseko Masego ko bola ra thwang khale kona Makanya teni ko bola ra phonto wa bola Bradley cross guri bola da tesida kal bola ja cross Masem Masego ko eta lot khama khwe Matulodi guri bola da tesida imi okon Okon teni ko bola ra thwang khale kona Always che karo se bola gire kankamogare bache bola gire khwatwa tackle jene kya bola free kick Peter Chuante, Bolo free kick. Number 6, son number 8, Gero Chule. Maseko. Ronaldo. Tana Gero Chule, Tomagwe. Jonathan, Sir Ronaldo, Gero Chule. Maseko. Free kick, the Makalaku free kick, that's all. Netima Agui. 71 Manita Tonum Chola Polakumna 0-0. South Africa 0. Nicaragua 0. Also, Apollos Kago free kick to Masa Bola Magida Nakwante. Keep a safe bola. Eric Adonis Ma a safe bola. Bibola Magida Nakwante, which is Matala to herself. I was a Totte Kambukura Gayo, Kuasa Potas and Gira Kalatusum Juma Gira Tabola. International friendly than Agira Kwante. Apollos and Gupola and Kwan. Of okay, get a temple at Paranguna and get a tea. I was a Mofoking, I get it to place a Paranguna or Kronkeeper. What's your Polagi Vakra? Polagi and Kumakwe? Mofoking, Polagi and Kumakwe, it can come away. A keeper, Dami, get us a Kumakwe, Eric Adonis. I can see that Manita Tonum Chua Eric Adonis, Tanigere Sakamoko Makal Dorson, Pedro Chunko, Magera Nakrako, Makal to Chokos, and Chokos and Adoratism, Chokan Gere Konigno, Eric Adonis, Arasata, Maso Kanda, Kambokon Apovozela, Atuante, Kambona Gokon Lagunino, Mama Joy, Tangiagola, Mama Joy, Supporters in Yes, South Africa, we, Agera Talatun, so Polamagate, Attack, the Polagi Kakwa. Itu kan kalau kamu kemarin radio XK FM honor ni sewa, engkau ini ha Eric, acah orang gua bola dengan aku cakap wajah bola kita kau akan kau akan kau kau akan siapa yang manita contoh yang kita cua, bola kita akan kau kau, tunggu kalau gua bola ini ni kau kau ada mama lodi sa RB Leipzig dan itu kita kau sa friendly wa, wajah bola kita kau akan kau kau kau kau, masih kau dan kita kau bola lagi dengan kau kau. Masi bafana gira coming up like one touch two touch we can see what manita to am chora bola den gira coming 0-0 South Africa 0 Nicaragua 0 wacha bola gira kwa international friendly tan gira kwa Orlando Amstel Arena Stadium kuna Soweto wacha bola gira kwa ingi hanam ke bola wa minka set fans Delhi sto jala ke Andrew Kapi fix ndo na tu agongola di toba kan kalgam kuma gira radio FM honor se okay. Negara saja boleh gaya tuh kuat eh. Siapa orang sungguh lagi kamu kena kalah tuh saja boleh gaya aku kuat eh. Kamu kalah tuh rasa boleh akona, akona makin anak kuat eh. Netima agui di Eric Adonis ma safe bola. Mufokin agu kona kamu kalah tuh rasa. Mufokin akal agu kona. Azo bola gira cross shot akal to bola gapenje Eric Adonis chora to kabola bola khata ne duita Nicaragua ekiwa Nicaragua tane gina wana rgar ngun tholo ke 3 on 1 Nicaragua striker gira ngulitawa Nicaragua khata duira kan kam ko ipala ci kuna striker duira gad min tay oli ko mo foke ngo bola ang khara ngum skills ko bola ngale kuna atapelo maseko. Masuklah ke bola rangka Macholodi. Macholodi guru rata ini Okon. Okon gerak long cross, Bradley cross. Awak sekarang kau bola kacau, anggera kau bola. Oleh itu makanya, masuk bola gerak kencang ke atas bola gerak. Tapi apa yang guna awak sekarang cross bola lagi pun kau kau. Masuk bola gerak kencang ke kau. Kumpulan ini cakap bola pitu cuan se. Bola free kick. Bola ngan saya dah kacau. Bafana ki bola waka wache bola gira kwa rat kumkamu kwe cheka tene ngumga tre ina taktak manita chom chora bola gira kumkamu kwe rat kumkamu kwe adana ghuminga wa 0-0 South Africa 0 Nicaragua 0
2: bora te mwe kwa nga ta te kheri we kuwa kwa ita wakanga kwa tika kwa rata wese kwa ngin kwa beko kwa rata kwa tika South Africa kwa kwa kurina kada kwa kwa bora kwa ija kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa I can't get a car. Kano na kada bora ng tayi kara kariya kutak. Tayo ko batan giving giving na taba kada giving giving tiki hampe kaos na tiko. Nukam ko ko ba kore kada ko ikika ave kutak. Kano ka bora tayo tayo tayo kada ex ka FM kionar tayo siyempre ko da ko ni ka FM siyempre bora kanga ko kano ka nunu. Nga ata ka bora sa kariya kurek. Ata itu saya ingat bora ata kasihir ya tim South Africa kau kau yang kau sandal kau kau kau aku hampir ke South Africa jadi sudah cukup kau yang hebat ata mereka kau Adams yang makan tamatik Jaden Adams tamat makan bora kau yang kau tak kaya lain tu siapa ada bora kau dia ada kaya bora matulidin kisah matulidin jadi kau yang bora apa le semki South Africa kau di makanya aku yang ada boleh cross semua cross semua cross kau kau kau kau mau fukeng iya korai mat hat dia korai hati awak saya tak kati mau fukeng kau dia dia bukan cara kreatif kau dia ada kaya hasil Afrika kau saya kau cucu aku ada nggak senatik kau kau kau kau suatu ada kata kau kau ok kau kau sabor aku yang mau kau jawab kau mau ada kata kesukat cross semua dia kau boleh cross semua tak kata tu kau kau kau kau kira kira kau I don't know.
1: Siwe kama ko feifta ka kamani tehengi kwa onorten siwe onyeche xka FMCG. Die nationale erfenisraad van Suid-Afrika nooi Suid-Afrikaners uit om aansoek te doen vir befondsing deur die presidensiële werkskepingsstimulusprogram. Die befondsing is beskikbaar vir gemeenskapsprojekte wat kultuurbewaring, inheemse kennis, erfenisopleiding, mondelinge geskiedenis, navorsing en gemeenskapsontwikkeling bevorder. Doen voor 31 Mei aanlyn aansoek. Besoek www.nhc.org.za. Bewaar jou erfenis, bemagtig jou gemeenskap. Gaan we na sport in sy kratie.
2: Nang kita kawan aku sih nak kau yang kau kiri suka temu yang kau dah kamera tikitan kau ayah kau tuan kau kau tikitan kau tak boleh kesu ihek yang kau kam kau huruk kam kau kat ini kerak gua kau ni je di sini kau kam kau huruk kam kau kau ada kesu ihek tikit dia aku koma kau nanti ikarah sehari tak kau kau nak ada kau kiri kau kau kiri tak kau tak bawa cucu kau aku musa kau ada kau kau jauh kau ada nak aku kongkos kau sah nanti ikarah kau aku saya sekali aku ditek. Kebi sana apa boleh kaya kaya. Sibisi saya boleh sibisi ye tak kau kong kerak siapa China muka. Siapa China mu aku hamtah bahkan siapa China kau kau South Africa ko dia ka ha South Africa ko in the kun ko sa jaw kar da ka ma se kom ko cross bit kara cross mi tawa kan ko sin kara kara ngai ke bora man ke dat kum ko dat ti sorry South Africa ko kun ko sa na ikara kun ko dat da ka ti a policia ya ti a policia mi tawa kan ke ko sin kara kara ma kara ma khayam ke ya fa baram khaya kan kuru nak tan ko cross ngawai ma kara na khay kana ya bora cross mi ko si bere kana ma bona kleta ya ha kama tiki kala ha ka ko te kai ko bere ha ko no sa afrika ngono ni kara kara ko wa sa afrika ko ana I kara pas ko ta ban ka ko ha be tres ka kama ha ko an in za winza se ko ke ha ko ko na ye ni kam si ki ma kwaka ka ko ke in za kon ko ha ko ya ha ta kana ka bora sa afrika ka dia ka sa afrika ka lu wina na ni bora clear da sa afrika ka bora si ka ka hambe eh ka si na te ko ke su I ka na world cup shuka ka ka te bora na da ya ko cha wina ko bora ko ki ti nu ka ko bora cha ko ki clear te ben ka sa afrika ka pas ko ka nya te ni sa ko bora ko si ja te ka ka dia ka ha mo fu ka ni bora ya ka mo fu ka ni ya ra ta ka ti mo fu ka ni ko ti ko si ko ya ko bora ka sa ka ma ka ya ka ti ngo ni ku ta ya ti ha Ang kada wakta ka sa kyarak tiya tuwe si ka kaya si tuwe iya khatak. Kano ka bora kwa taya ha teke kere teke ya ti kwa raha ekskaya fung kutsak tuya teke kutsak tuya musupi sa nangku. Ka piyoro kere kwa kare kong te aka kusaya nta I karak tanga kutko sakiri na tartak tayo ka kwa nam ka peko peko ta kaya ka ha. Ti bora singkoro ka tuya ha ha te kwa mata kwa na kano. Sata uspok tiya ti arbil lipsa kaseta. Eto ka kuriko USA American Namibian Malatini te ko mata kona ka pitse bengwa 11 man uta tok te kere takete sa nuwa ka twe kara ka o sa ko kara ka ne ko te te ko kara ka to ka ko sa ye te kin ko te ta kam kam ko te ne sanda us ko kam kam ana be ko ha ka we ku ku je ku te ko je to ka wa ko ha in ko tre te se ko sa kam ko ko ma tsana ko kom sa ko wa te ito ha kwase da tete au kuria ha kau kuria anna we ko ko di qiya ak tira we ko kam ko ata ho ha ko ta ban mu sande ku e kai jek na ho ma ka ku ita ba han kro sim kara ka an tu tira we ko bora ka ko ha ka sa sa na da polisi sim sa ta bora polisi de te di ta ba ma na bora mu we gwana ma ka go ko ba tan ta kara da ta ba pala ka sa na ko kara ta kana ka bora ko eta ha kam he te ko mak te mako ya re ta ko ta kesu easy ka te kai ko ko na te ka ko ko South Africa ko ka ka bora ta I kara ha se khiri ati na ande so na South Africa ko ko mati ka ya ti ku he ka u sa awas ya khati ta dos za te ko ma do za te ko te wina ko e ya tra ka ta ba ko se be ko he sabe aka wina ko e ka ko inte kai ki aga hambe draw ho aga ele ga kwa ka o tshimanga bre til tito a ka ka draw ho ave group stage ki ti te bana kuwa ho ina hambe a ho tshimanga nemang ti sa gyawar ke kwa na ka ki bora ta bana tara na ka bora ka e ja ku ta ka ha ha kam ha kum kam ha sai sit di wati na en nga tsu ya sai sit ki tsu shena ta doa tebe ma ko ka se ko ta ko erta ko na hambe ka ko sa thun ko eta ta ko ya go ko ta ban bora ka ko sa nara ko ta bora ki khuri sa ko e o eta ko ko ma hambe kala ka bora ke ba ka di sir afrika ko di sir afrika ko kya ja ko te bora e ko sir kara ke ma ka ko ha ka de ka ham kha ya ka ra ha ban di o sa ja ta ban di o wa te cross ko se ha cross ta ban khom ka ko re ya yar ta ke ti bora e khom ka kam se khom ka ta te ka bora ba te khom ka sa ja wa ti ta me ka ko ko ta te ka ko ma a te ki ma ke ko ya re ka re khom sa
0: awaso bola gi ran hum thoba ko chabelo ma se ko wana re gan hum thoba ko gri ta bola dik ti Masa bola dengan gear agak mengawal. Ni entah wanita tu sukses menitik asyik tu. South Africa 0, Nicaragua 0. Wajah bola kita kuat kuat. Amat sepenalti pun dengan wanita Lail Foster dengan gear akun tak boleh pala. bola ni gera gunga 0-0 ache bola gikwa ka yego bruce achora ngo aleni kuna da sete ya spanish club ko bola ya player ha club ko bola eric ngo bola gera kucho nikar gwa keeper waze ime okon ndio bola ga benje bola gera kan kama gwe ole jo bakanya long cross da bola gera kan kama gwe oshwen apoles Apollos ngira khonkho bola ngira bloga tse uliko Nicaragua defender den ngira uti bola Olwetu makanya gede ona rigarun ngum tamako itkam bola da uliko tani direct ngira bola ga benje Chapelo Maseko Maseko bo bola ngira khon Bo foke ngira tkal tamako e Azo bola ngira gda leni kona Nicaragua ki bola bola ngon tse International friendly tena gira kwatse kwe Orlando Amsterdam Arena Stadium kona Soweto tena kwatse bolang tena kwatse da bolang nzi kwatse Mamelodi Sundowns tena nzi kwatse RB Leipzig tena gira kwatse international tena gira e friendly wa nzi kwatse kwe Rico America Maliti Sapit 11 Sabengwa manu nzi kwatse hana bolang nzi kwatse tena Telegram kwa Radio X FM honor nsewa no ne khasa che bol gira kwatse di sia kwatse kwa visit tena SABC Sport kwa sam telling nzi tena contali ege kwe dam dinga haram ke tali ngande na mixa set fans dalisto dalike andrew capi fix ndora cho agongola a player town nicaragua a player gere sa khongo phi choko sa agira kawada gasum chibaga gera kore sa ngo player rose ni enta manita tong me kama ses manita qasi gwatse ambola tigde ge en kama ya fasi kuna a che bola ge khakwa ra gere kama ko we den kama tene supporters ngeta a ge kama ko maso mama joy tene gya ga ko South Africa ke support us ndene gira ke kama ko maso ajem tane kala dozo dikara kwa ke support us ndene ke arwaze bola ndene gira agome ngwa 0-0 aspalita age dan gulita ko Nicaragua diwira gadan kama ko olikuna South Africa ko kama ko bola apa kama ko want us to touch ko bola so olikuna kai bola ka gira akun kun kama ko Nicaragua ke palati kuna motolodi ko bola ge agumin no akato bola ga cross tam bola dan entirely ase bola ndi da kona ofana bofana e fait de kona tene gira wona makato kona ra gira sa akipa ma se bola di neti ma agui bola ma ko tse ga pinje ase makato da duran ses mandita to nke ma South Africa ma gira ta bola re bola ma gira ko ngwa 0-0 ba tse makato da duran mo foken ke ko kona mofoke tegu kona ara so bola gira kan kama go bola dodong nga nga kawo international friendly ko look FIFA World Cup tene isman ge ta tsala tay tay ya ge 11 June ateo ke 19 July wache bola gi kwakwa tene ge ta e preparation tene ge ta o wache bola gi kwakwa ta yellow card tene Nicaragua a player tene gede wana yellow card khiel kar ki tene gede card number 19 George Louis tene gede wana yellow card acha bola ge khakwa amaze wala tene Jonathan Kiabula ageda ngo kamakwe Jonathan ageda tu goli a pitu choko ageda tsal kamakwe Jonathan apenyo anga tse sente bola ge khakwa tse sitole kolatsika ke order Jonathan teng ke khotse acha tala duro se kona agera khotse e botal duro se kona magira na khotse neti ba gwi mo fokeng khagwe go kona bola gret kan khama khwe ingi hanam ke bola wa mi set fanes dalis to dalage Andrew Capi fiction do na twa gongola azo ba fokeng gira klo bola da kolik okira kan khap bola ga benje Apoles gudi bola da khonna mo foken gira kan so cha bola da gira kan tsaba ke ya mase kama ko he pitu chige e chuan e final whistle ko he pitu chige e chuan kan tsa bola gira kan tsama gori kun kum kama ke ate che bola ga fasi gona spani che gira ngoli ta ke bola chige e fan na ba 0-0 wa che bola gi khakwa South Africa 0 Nicaragua 0 oche bolagi khakwari kun khabagari num khabagari to bolase fakora bolang nutene chigwe kya akhiri atwe tiriro oche bolagi khakwa kwe his Mamelodi Sundowns RB Leipzig atene chigwe awana kwe sa friendly wa oche bolagi khakwa pit 11 sa bengwa manu sa America Rico America Maliti tene chigwe hanum ke bolawa oche bolagi khakwa kun khabagari num khabagari ate che bolaga fase kwa tene chigwe te wana ke makadwi tahana extra FM kit platform de studio now.

ingwaratine awunqe phule kwantene chokhuna mangibula dude kwexhitshi xaxe khiphake kwantene kwantuke kwantene mangibula dude ngwara kwetshiye masantawana ingxe kune kwantene pasitwitshi xaxoli kunatene chokhunqe phule dangwara agotuwe achitska singe Riyad Peterson kyori kawagi kwantene What a tene apasitu e kuli kula mangi pula judu kuchigla Alfle nike kwa mangi masante wanatako kwe angwari kia guna Pali pula ngwati kutsofri kike kwa antere watangu kwa Masante wanatako kuna yellow card kwa ngwati kwa Yellow card nuka tangwara kwa antene lipsa kuna tene Lucas go yellow card Lipsa kan ne tere wata ngge kwa kwa Gwe gane dro kod dwe tse lage kwa Pali bula ngat e kutso Mvala number 45 kwa kwa Mvala na akla watene Pasetien akla watene Chitka singi kane dwe kwa Mvala akla watene wata ngge kwa Chitter 7 in the quantity. Chuan is night clear. Chinchilang white gay oak, cabo yellow. Gunning a quantity, but I'm going to go on what a song. Chiman target and a quack. He gunning it, but I'm going to go quite on what a castle. Zuku. He glove a quantity, Kigan, Chuan is a gun. Sibia glitter, but 13 in power. Chang will get quack one to me violent. Kau tidak macam kau. Yang itu orang kasih ipul main kita na out cila tere. So aku lagi kata friendly match ke kau tere. Lagi yang mati. Tips aku lagi kau hari yang mati tere macam kau mangga kau na. Cang kau tere satu kau mana. Blog aku lagi kau tere. Sana sih type kau tere. Cita sungguh tu nak punit kau kau. Pula kau tiga kau tere macam kau so pula tere. 1-0 kekwa. Tonight 1-0 kekwa ntene. Angkai market na kwa kwa ge masanta wana. Ikani kekwa ntene batan kungwa mangi bola tang hwara goche. Lini kure kwa ntene batan kungwa bola kwa kungwa bola tang hwara goche. Kochi glan ule kuna. Fala chingana akla tuwa bola len tu chana. Ang hwara goche kwa bola tang kuna kekwa ntene mangi leon chingana akla tuwa bola kwa bola goche. Lini kuna tene. Kwa kungwa bola tang hwara tana kubunga. Tana kabo yelowa. If you sing on that, don't want to go to the young one. Shall to the Kuna, but a play on an egg. Well, pull a play on that little Kalikula Bullet Rogachi Casa Red Bull Tiski, last number. Talking my bullet, Sato and Central Lane Kalikula Bullet Rogachi, Falasimana, Chulata Kungaiqua. Angkut ada good job, boleh hantar angkut angkut lagi. Kau antara macam angkut manggil boleh tengok ada truck kau bingung. Perfusion na, cula tak kau ngaku angkut tiap boleh lepas angkut angkut lagi tengkau. Kipa lagi kau antara macam angkut manggil boleh tengok ada kau cincin na. Oli kau naik kau antara. Sakit cincin mana? Kau kau cincin macam apa sahaja kau naik. Kau angkut boleh tengok ada pasi di bici kau. Hek oli kau antara macam angkut manggil boleh hantu kau. Angkut ada kau tiap ada kau cie. Wei cincin mana? Bapak kau antara tengok ada kau tiap boleh lepas cia. Lain kau antara. Incong ngai pula, kong alf lain dah kucik amat santau anak ngah tene orang ke pula tang hua tene, hidang ngai kuang, cik kasu amat kaki dan aku kuang, cik kasu world cup kaki dan bahkan yelf kecun, fana anga Mexico ke kuang tene, hewan cing mana, pasi cuit cing lah pula, cik kasu ngah pula tang hua dah kucik dah nak Mayfield, amat seven hingga Mayfield cing mana tang hua dah kucik aku, aku tengkau tene. 27 tak minit di trang mungkin yang kau super latihan yang kau kumi. Sekarang sen game tang kau kumi tane. Inhuan di tengah kita out chiller. Hipule kau antara batang kau mangga bula. Tiba dah kau cak. Lain kau antara batang kau mangga bula. Kau kengang dengan huara klik cak.
Kaxo, Terebatang, Gomang Bullet, Tudicochian, Palacuna. Tell me, Falacinana. Passy to Egg Buller. What a good table at old Colchina.

x ka f mkowa walangwe pangwa mtani kuchu aungwa parukhara magusa wajisi ka ke radu ki kawaya tu kakaisi pangwa kwe kaikwa radu ke numuru ya wani ten seva pen neha fm anu mtutu kwe aungwa walangwa jicha hungwe sa wajisi ka ke radu ki kawaya

XKFM kowa ulang pangam tenukuchu aung program ko sa wisi ka ke radio ke kawya tu ka khai si pangko ke khai twa radio ke numero ya one ten seva pen neha FM anu tu tu ke aung ulang ji chang ko sa wisi ka ke radio ke kawya tu ka khai si pangko ke khai twa radio ke numero ya one ten seva pen neha FM anu tu tu ke aungawa ulang aji changwe chagwe ji se ka ke kawe tuwa kai se pangwa kwe kai kwa aradu ke numuru ya wani ten seva pen neha FM manum tutu kwe aungawa langwa da sade masire kwan khan gu supa ke kawe tuwa kai se pangwa gu sing tege wala tenu kwe nga thamu kwe da masire kwan khan gu supa ke dwen dwen da khamanite mkwe kwa ngawa kwe mwanghunu kwe awa tolfiri 我这个，他叫我把我两个字交给某某某某，等于等我把我两个。